0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

0: tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
0: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: dan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Hmm,
7: wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
4: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: 92 FM warga Indonesia.
3: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI suara-suara warga Indonesia. Beuh, beuh, beuh, beuh, beuh. Hari Sabtu ya, ternyata enak juga nih pakai bed tray ini ya. Meskipun namanya panas, tapi ternyata enak juga pakai bed tray ini. Soalnya tuh hari Sabtu gini tuh paling enak tuh ya nyantai. Ini coba dengerin nih bed tray ini ya. Enak kan menemani Sabtu kamu yang dimana hawanya ya tidak terlalu rainy-rainy banget. Tapi tapi bisa lah membuat harimu itu jadi lebih santai. Apa lebih asoy berdistraksi nih? Ya udah, habis ini bakal aku puterin batch berdistraksi aja ya pas aku setiap kali ngomong ya. Soalnya tuh berdistraksi is me ya. Kalau rainy not is me. Ya. Seperti biasa ya sahabat suara, kalau hari Sabtu gini siapa lagi kalau yang nggak yang nemenin ya Farhan Marhendri nongkrong bareng pastinya, yang bakal nge-recap berita minggu ini ada apa aja yang pastinya kalau misalnya kamu ketinggalan bisa dengerin aja, stay tune aja di sini, dan aku siap nemenin kamu dengan informasi dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Dan buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja atau minggu ini ada apa aja, stay tune aja di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendri. Oke.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya sahabat suara. Gimana nih kabarnya? It's all good ya. Aku sedang bertanya-tanya ke kamu nih, it's all good apa enggak hari Sabtu gini ya enggak sih? Adakah yang sedang berjalan-jalan alias bermain-main ya enggak sih sama keluarga, sama pacar, atau mungkin sama gebetan kamu yang ternyata punya pacar? Enak banget ya. Atau malah ada yang menghabiskan spend time with family. Beuh. Ada gak nih? Kira-kira ada gak nih? Bahagia gak Sabtu-Sabtu gini ya gak sih? Setelah kemarin semingguan dipontang-pantingin sama gawean yang... Alhamdulillahnya sekarang udah bisa santai ya badia, karena emang hari Sabtu itu waktunya orang-orang istirahat. Tapi kalau ada yang kerja ya udah nggak apa-apa ya, namanya juga orang dewasa melakukan adegan dewasa yaitu bekerja Sabtu-Sabtu ya enggak. Ya wajar lah, kayak aku juga ini kan bekerja Sabtu-Sabtu ya tetap dinikmati, karena orang kan pace-nya beda-beda ya enggak. Ada orang yang mungkin pace-nya itu cepet banget, udah di mana hari Sabtu udah santai, udah banyak duit. Tapi ada juga yang hari Sabtu tetap bekerja gitu. Kayak contoh nih aku, terus kamu juga mungkin ada yang kerja di BUMC, Sabtu tetap bekerja. Tapi ada juga yang emang mereka tuh hari Sabtu kerja malah seneng. Kayak contohnya itu adalah musisi, ya nggak? Kalau ngomongin musisi mah, beuh. Mereka mah hari Sabtu, Minggu, Jumat kerja mah tetap happy karena mereka bekerja sesuai passionnya, ya nggak? Kayak contoh nih, ada DJ asal Sulawesi yang dia itu saking senengnya main musik, dia tuh passionate banget di sana. Ya, dia tuh mainin musiknya kayak musik-musik EDM gitu, elektronik gitu. Dia maininnya ya dengan alat yang semestinya, alias dia cuma main dengan keyboard aja. Bayangin sahabat-sahabat, dia main EDM gitu, electronic dance music, yang kita tahu lah bisa tuh kalau main lagu-lagu EDM tuh pakai alat DJ gitu, tahu nggak sih yang equalizer gede gitu, tahu nggak? Aku lupa namanya apa, disc DJ, tahu kan disc DJ gitu. Tapi DJ asal Sulawesi itu dia tuh cuma main pakai keyboard doang, keyboard dangdut kalau kamu tahu ya nggak sih, keyboard organ tunggal, dia tuh pakai itu doang. Dan yang lebih kerennya lagi, baru-baru ini dia itu main lagu EDM di hadapan salah satu produser DJ, terus apa lagi ya bisa dikatakan ya, seniman legendaris asal Amerika Serikat yaitu Diplo. Nah kalau kamu nggak tahu Diplo itu siapa, Diplo itu yang bikin lagunya Where Are You Now That I Need Ya, dem nah itu Diplo. Terus juga kalau misalnya kamu nggak tahu lagi, yang bikin juga lagu Blow Kiss Fire Gun, We Need Someone To Lean On, nah itu juga Diplo. Emang dia tuh salah satu produser legendaris lah. Nah, dan yang bikin saking salutnya lagi, dia itu main lagu EDM itu cuma dengan keyboard aja. Dan kamu gak salah dengar, musik jedak-jeduk yang mungkin sering kamu dengar di media sosial itu berhasil menarik perhatian salah satu nama besar di dunia musik elektronik. Dan yang bikin momen ini semakin menarik adalah Diplo bukan cuma berdiri sambil nonton, dia terlihat menikmati irama yang dimainin sama orang tersebut. Bahkan dalam video lainnya Diplo ikut memainkan keyboardnya juga. Boleh juga nih. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, momen ini dibagikan langsung melalui akun Instagram @alundebutuni_sound, BUTUUNI_sound. Nah, dalam video yang beredar terlihat seniman DJ asal Sulawesi tersebut memainkan musik jedak-jeduk menggunakan keyboard. Sementara itu Diplo yang berada di dekatnya tampak menikmati irama yang dimainkan. Coba bayangin situasinya deh sahabat suara. Nih ya, ada DJ lokal yang out of nowhere nih, bahkan mungkin kamu juga nggak tahu, tapi tiba-tiba dia bisa main di hadapan salah satu DJ legendaris dunia, bro. Jadi itu emang sabi banget ya. Dan nggak cuma itu aja, di dalam video tersebut momen terlihat justru terasa seru. Musik itu tetap dimainkan, Diplo tampak menikmati suasananya dan semuanya terlihat seperti pertemuan spontan yang menyenangkan antara musisi dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang lebih menariknya lagi, ada video lainnya yang memperlihatkan Diplo ikut memainkan keyboard. Jadi interaksinya itu tuh bukan cuma antara Diplo
Bukan cuma antara pemain DJ dari Sulawesi itu aja, tapi Diplo tuh juga ikut memainkan lagu tersebut. Jadi tuh emang OP banget ya nih orang ya. Nah, tapi bagian ini yang menarik nih. Kenapa? Kadang mereka itu gak perlu banyak kata untuk saling memahami gitu. Cukup lewat irama, ketukan, dan kreativitas, komunikasi itu bisa langsung terbangun nih. Kalau misalnya ngomongin antara musisi ke musisi lain, bahasa musik yang emang unik itu kita bisa aja gak memahami bahasa yang digunakan seseorang dalam percakapan sehari-hari. Tetapi begitu musik mulai dimainkan, kita bisa merasakan suasananya yang sama gitu. Apalagi kalau musiknya itu punya ketukan yang bikin badan susah diem. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal Diplo ya. Kalau misalnya kamu ngikutin banget nih siapa Diplo ini. Diplo ini tuh adalah salah satu musisi legendaris yang dia tuh punya banyak banget project ya. Salah satunya yang emang terkenal itu JQ, kalau kamu tahu ya JQ. Kalau kamu tahu JQ, JQ itu project dia sama Skrillex. Terus juga dia juga beberapa kali bikin lagu-lagu yang menggebrak. Salah satunya itu lagunya dia sendiri yaitu Revolution. Kalau kamu tahu itu lagunya sempat ada di film Step Up kalau nggak salah, di remix juga sama banyak orang. Tapi kalau misalnya kamu masih belum ngerti siapa, dia juga adalah sosok yang ada di balik Mayer Laser. Kalau kamu ngeh juga Mayer Laser itu yang bikin tadi lagu-lagu kayak Blow Kiss Fire Gun, We Need Someone to Lean On, terus juga Cold Water yang dia nyanyi sama Justin Bieber juga. Emang ini orang itu salah satu apa ya, legenda lah kalau misalnya ngomongin musik EDM. Jadi kalau misalnya ngomongin kehadirannya di video tersebut menarik atau enggak, sungguh ini menarik sekali ya, terutama bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan

yang bikin suasana tuh lebih rame lagi. Kadang musik kayak gini digunakan untuk video transisi nih, ya nggak sih? Editan biasanya tuh sinematik, kalau nggak video perjalanan sampai konten-konten lucu yang sebenarnya sederhana. Tapi terasa lebih seru ketika diberi musik yang tepat. Bahkan ada juga orang yang awalnya cuma niat nonton satu video terus tiba-tiba menghabiskan waktu setengah jam tuh karena terus ngikutin video berikutnya. Nah, tapi kalau ngomongin Diplo nih, aku bakal muterin satu lagu nih, udah karya dari Diplo juga dan juga Skrillex, yang sempat waktu itu tuh rame banget di sosial media, apalagi kalau enggak JQ feat Justin Bieber, Where Are You Now?

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang.

0: konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang nggak dengerin.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, coba absen siapa di sini yang suka ngomong Inggris? Ya enggak. Biasanya tuh kalau orang Indo ngomong Inggris, aksennya itu tuh dibuat ke Inggris-Inggrisan kayak I need some the wah kayak gitu. Some bottle of wah kayak gitu-gitu tuh. Dibuat se-Inggris-Inggris mungkin gitu. Makanya tuh aksen Indonesianya itu enggak nyampe, enggak ada. Kayak kita tuh harusnya tuh bisa meniru kayak orang Malaysia. Singapura. Singapura itu punya bahasa yang namanya itu Singlish, Singapore English. Jadi itu dia tuh ngomong bahasa Inggris, tapi tuh ada kayak campuran-campuran bahasanya gitu. Dan pakainya tuh aksen-aksen Singapura gitu. Jadi tuh emang ada, masih ada kental aksen Singapurnya tuh, dan itu tuh juga enak juga didengar. Nah, baru-baru ini ada seorang konten kreator yang namanya itu Christo Emmanuel. Tahu kan yang dia tuh biasanya tuh niru-niruin gaya-gaya kayak tokoh-tokoh terkenal kayak Robert Downey Jr., kalau nggak Iron Man, kalau nggak Pak Ganjar Pranowo, biasa diteru-teruin tuh sama dia. Nah, baru-baru ini dia tuh membuat sebuah konten di mana dia tuh ngomong pakai bahasa Inggris, tapi itu pakai logat atau aksen orang Indonesia. Jadi yang menarik di konten ini adalah bagaimana Christo membawakan bahasa Inggris dengan karakter pengucapan yang terasa Indonesia banget. Kayak tau gak sih, kalau misalnya orang Indonesia tuh kan ngomongnya kan, gimana kabarnya bro? Nah, gitu. Tapi dibuat bahasa Inggris, how are you today? Gitu, kayak gitu. Jadi tuh emang dibuat se-Indonesia mungkin. Kamu tahu sendiri lah kalau orang Indonesia ngomong bahasa Inggris kan kadang ciri khasnya tuh hilang kan aksennya. Ada intonasi tertentu atau pengucapan yang dipengaruhi bahasa sehari-hari, dan ada juga kebiasaan menerjemahkan ungkapan Indonesia secara langsung ke bahasa Inggris. Misalnya nih ya, kalau contoh nih kayak tadi yang aku omongin, ya gak sih, gimana bro kabarnya, itu. Terus juga kalau ke teman-teman kita sering banget buka bahasa basi kayak udah makan belum, kan kalau misalnya diterjemahin tuh langsung kayak have you eaten, kayak gitu kan. Nah, secara bahasa kalimat itu emang bisa digunakan. Tapi dalam konteks tertentu, pertanyaan tersebut juga bisa terasa seperti basa-basi khas orang Indonesia aja. Bayangin ya, kamu ketemu teman di luar negeri, terus kamu langsung tanya, have you eaten? Teman kamu pasti menjawab, yes I have, selesai. Sementara kalau di Indonesia, pertanyaan udah makan apa belum bisa berkembang jadi percakapan yang panjang banget. Udah makan belum? Udah makan apa? Nasi goreng, beli di mana? Di depan. Wah, enak gak tuh? Enak lah, kok gak ngajak-ngajak? Tentunya malah berantem nih, ya gak? Nah, dari pertanyaan sederhana aja kita tuh bisa ngebuka percakapan yang panjangnya itu ngalahin rapat keluarga, ya gak? Dan hal kayak gini itu terasa lucu ketika kebiasaan komunikasi orang Indonesia dibawakan dalam bahasa Inggris. Selain mengundang komentar lucu, konten Christo juga membuat sebagian warganet teringat masa-masa mereka belajar bahasa Inggris di boarding school atau sekolah berasrama, ya nggak? Mungkin kamu juga punya pengalaman serupa, ada masa ketika bahasa Inggris itu harus dipakai setiap hari, mau ngobrol sama teman pakai bahasa Inggris, mau ngobrol sama guru pakai bahasa Inggris, ya nggak? Apa-apa pakai bahasa Inggris, bahkan mungkin ketika sedang bingung nyari sandal, tetap harus tuh pakai bahasa Inggris, ya nggak? Excuse me, have you seen my sandal? Ya. Padahal dalam hati udah panik banget tuh. Tapi pengalaman kayak gitu emang bisa menjadi bagian menarik dari proses belajar bahasa. Awalnya terasa canggung, kadang salah pengucapan, kadang salah nyusun kalimat, kadang udah percaya diri ngomong panjang lebar, ternyata teman kita malah bingung memahamin maksudnya, ya enggak? Tapi justru di situ kita belajar. Karena kalau kamu pengen ingin lancar belajar bahasa, salah satu hal yang penting adalah berani mencoba menggunakannya. Bukan berarti grammar enggak penting ya. Grammar tetap penting supaya maksud kita tuh lebih jelas dan kalimat yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau setiap kali pengen ngomong kamu takut ngelakuin kesalahan, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk berlatih. Ibaratnya nih, kamu pengen jago berenang tapi setiap melihat kolam langsung berkata, ah nanti dulu deh baca buku teori lah, kapan ini bisa berenangnya, ya nggak?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada kabar mengembirakan. Mengembirakan nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sendawa ya. Sorry. Nah, ini ada kabar mengembirakan ya dari dunia satwa Indonesia. Kali ini datang dari Suaka Rino Sumatera atau SRS yang ada di Taman Nasional Waikambas Lampung. Dan kabar bahagianya bukan soal manusia yang lagi menantikan kelahiran anggota keluarga baru, melainkan dari dua badak Sumatera bernama Ratu dan juga Delilah. Nah, kamu gak salah dengar nih, Ratu dan Delilah saat itu sedang mengandung nih, sahabat suara. Kabar ini tentu bikin kita ikut seneng ya, apalagi kehamilan keduanya itu punya arti yang sangat penting nih bagi upaya menjaga kelestarian badak Sumatera yang saat ini terancam punah. Jadi buat kamu yang pagi ini butuh kabar baik, mudah-mudahan cerita ini bisa jadi alasan lah ya buat tersenyum sebentar, karena di tengah banyaknya berita yang bikin kepala pusing, ternyata ada juga kabar yang bikin hati itu terasa sangat happy sekali. Nah, kita kenalan dulu ya sama dua calon induk badak ini. Yang pertama ada Ratu. Ratu ini adalah saat ini tengah mengandung calon anak keempatnya bernama Andalas. Sementara itu Delilah yang merupakan anak dari Ratu juga sedang mengandung. Delilah tengah menantikan calon anak keduanya bersama Harapan ya. Jadi kalau semuanya berjalan dengan baik, keluarga badak ini berpotensi kedatangan dua anggota baru. Kalau manusia biasanya mulai menyiapkan baju bayi, perlengkapan tidur, sampai menghitung biaya popok, kita tentu berharap Ratu dan Delilah mendapatkan perawatan terbaik sesuai kebutuhan mereka sebagai badak Sumatera. Dan tentu aja gak perlu ada yang sibuk bertanya nanti anaknya mirip siapa, karena badak mirip semua ya. Yang paling penting adalah calon anak-anak badak ini tuh bisa tumbuh sehat dan menjadi bagian dari harapan baru bagi kelestarian spesies mereka. Nah, ada hal yang menarik lainnya dari kabar ini adalah berdasarkan data per 3 Oktober 2026, usia kehamilan Ratu sudah mencapai 238 hari atau sekitar 7,9 bulan. Udah gede tuh berarti ya. Sementara itu Delilah udah menjalani masa kehamilan selama 251 hari atau sekitar 8,3 bulan. Artinya keduanya udah melewati masa kehamilan yang cukup panjang nih. Dan sekarang perhatian tentu tertuju pada perkembangan kehamilan mereka serta kesehatan kedua calon induk tersebut. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya kan kayak, kenapa kabar dua badak yang lagi ngandung ini tuh dianggap begitu penting? Bukannya kelahiran bayi satwa adalah hal yang wajar terjadi di alam? Nah, jawabannya ada pada kondisi badak Sumatera itu sendiri. Badak Sumatera itu merupakan salah satu spesies badak yang sangat terancam punah. Populasinya diperkirakan tidak mencapai lebih dari 80 ekor, jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan banyak spesies satwa lain. Coba kamu bayangin, kalau manusia tinggal di kota yang penduduknya jutaan orang, kita mungkin merasa bahwa jumlah penduduk di sekitar kita sangat banyak. Tapi bagi badak Sumatera, jumlah populasinya itu begitu terbatas sampai setiap individu itu punya arti yang sangat penting bagi keberlangsungan spesiesnya. Jadi ketika ada badak Sumatera yang berhasil berkembang biak, kabar itu bukan cuma soal bertambahnya satu atau dua ekor satwa, tapi ada harapan agar spesies ini tetap bertahan di masa depan. Ada peluang juga untuk menjaga keragaman genetik, dan ada kesempatan bagi generasi berikutnya untuk tetap mengenal salah satu satwa unik yang berasal dari Indonesia. Nah, badak Sumatera sendiri dikenal sebagai salah satu spesies badak yang memiliki dua cula dan tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan beberapa spesies badak lainnya. Satwa ini juga memiliki rambut yang cukup terlihat pada bagian tubuhnya sehingga penampilannya itu berbeda dari banyak badak lain. Tapi keunikan tersebut bukan satu-satunya alasan kita perlu menjaganya. Badak Sumatera merupakan bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Keberadaan satwa seperti ini menunjukkan betapa kayanya alam yang kita miliki. Sayangnya, berbagai ancaman seperti kehilangan dan fragmentasi habitat serta tekanan akibat aktivitas manusia membuat keberlangsungan hidup badak Sumatera menjadi tantangan terbesar. Karena itu, upaya konservasi tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan agar badak-badak ini tuh berkembang biak begitu aja. Dibutuhkan perlindungan habitat, perawatan yang tepat, pemantauan kesehatan, penelitian, serta kerjasama banyak pihak. Dan disinilah peran Suaka Rino Sumatera di Taman Nasional Waikambas menjadi penting. Tempat kayak Suaka Rino Sumatera memberikan lingkungan terkelola bagi badak Sumatera untuk mendapatkan perawatan dan dukungan dalam program perkembangbiakan. Tentu prosesnya nggak sederhana ya, nggak merawat satwa yang terancam punah membutuhkan pengetahuan, tenaga, fasilitas, dan perhatian yang sangat besar. Apalagi ketika ada badak yang sedang mengandung, pemantauan kondisi kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kita sebagai masyarakat mungkin cuma ngelihat kabar bahagianya melalui pemberitaan ya nggak. Tapi di balik kabar itu ada
kerja panjang para petugas, dokter, hewan, dan tim konservasi yang terus memantau kondisi satwa. Mereka harus memastikan kebutuhan badak terpenuhi dan memberikan penanganan yang sesuai apabila diperlukan. Jadi buat kamu yang membaca berita ini terus ikut senang, jangan lupa juga memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bekerja menjaga satwa tersebut. Karena konservasi bukan cuma tentang menyelamatkan hewan yang terlihat lucu atau menarik perhatian, konservasi juga tentang kesabaran, penelitian, dan usaha jangka panjang yang hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty.

0: I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Isuara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, dan aku pengen tanya ke kamu nih, siapa di sini yang aktif banget buat main threads? Entah kenapa ya, aku ngerasa kalau threads itu tuh sekarang tuh jadi ajang buat pamer. Ini orang kenapa pikirannya negatif mulu ya? Tapi emang menurutku seperti itu gitu. Karena salah satu pamer yang menurutku keren itu adalah pamer fasilitas yang diberikan sama pemerintah daerahnya. Kalau misalnya kamu punya KTP sana gitu. Kayak contoh nih, lagi rame orang-orang itu pengguna Threads yang punya KTP DKI Jakarta, itu tuh lagi pamer fasilitas apa ya, fasilitas apa aja yang mereka dapat dari pemerintah daerah mereka gitu. Nah, ternyata nih banyak yang ikut nge-share informasi tentang berbagai layanan yang mereka ketahui, mulai dari konsultasi psikolog, pelatihan kerja, sampai layanan ambulan gratis. Bahkan ada juga layanan sterilisasi kucing gratis. Jadi kalau misalnya selama ini kamu ngira KTP cuma dibutuhkan buat ngurus administrasi, ngelamar kerja, atau membeli tiket tertentu, ternyata ada berbagai layanan publik yang bisa kamu cari tahu lebih lanjut. Tapi tentu aja ya, bukan berarti cukup menunjukkan KTP terus semua layanan langsung bisa kamu dapetin ya. Setiap program tuh punya aturan dan persyaratannya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Yang pertama itu adalah ini based on pembagi orang yang share di Threads ya. Jadi tuh dia tuh punyanya KTP DKI Jakarta. Nah, yang pertama itu ada layanan konsultasi psikolog gratis melalui Jakcare ya. Nah, ini menarik banget karena kesehatan itu bukan cuma soal fisik aja, tapi juga soal kondisi mental. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghadapi banyak hal yang bikin pikiran itu penuh. Pekerjaan numpuk, tugas gak selesai-selesai, masalah keluarga, sampai urusan percintaan yang kadang tuh lebih rumit daripada soal matematika dan juga fisika. Tapi belum lagi kalau misalnya udah tanggal tua itu kan, lu buka aplikasi perbankan aja kadang bisa mempengaruhi suasana hati dan juga mental, ya gak? Tapi dibalik candaan itu, persoalan kesehatan mental emang layak mendapatkan perhatian, setuju gak? Kadang-kadang seseorang tuh cuma membutuhkan ruang untuk bercerita, didengarkan, dan mendapatkan arahan dari tenaga profesional. Nah, layanan kayak Jakcare ini bisa menjadi salah satu informasi yang patut dicari tahu oleh warga Jakarta yang membutuhkan dukungan psikologis. Kalau kamu ngerasa membutuhkan bantuan, jangan langsung menganggap bahwa kamu tuh harus menghadapi semuanya sendirian. Coba cari tahu dulu tuh layanan yang tersedia, bagaimana cara mengaksesnya, dan apakah ada persyaratan tertentu berdasarkan kondisi yang kamu butuhin gitu. Perlu diingat juga, informasi mengenai layanan, jadwal, dan mekanisme konsultasi itu bisa berubah. Jadi sebaiknya cek kanal resmi Jakcare atau pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum mendaftar ya. Berikutnya juga ada pelatihan kerja gratis. Nah, buat kamu yang sedang mencari pekerjaan, berlulus kuliah, atau ingin meningkatkan kemampuan supaya punya peluang karir yang lebih bagus, informasi ini tentu menarik. Karena kita tahu mencari kerja itu kadang bukan cuma soal ngirim CV sebanyak-banyaknya. Kita juga perlu punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ada lowongan yang meminta kemampuan komputer, ada yang membutuhkan keterampilan teknis, ada juga yang mencari orang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Masalahnya, ngikutin pelatihan tertentu kadang membutuhkan biaya yang gak dikit gitu. Makanya kalau ada program pelatihan kerja gratis dari pemerintah, tentu sayang kalau misalnya informasi terlewat begitu aja, ya gak? Tapi jangan buru-buru berpikir bahwa semua pelatihan pasti tersedia untuk semua orang ya. Kamu tetap perlu memeriksa jenis pelatihan yang dibuka, terus juga kuota peserta, jadwal pendaftaran, lokasi, dan juga syarat administrasinya itu ada apa aja. Kalau emang sesuai dengan kebutuhan kamu, manfaatin kesempatan tersebut dengan serius. Jangan sampai sudah mendapatkan pelatihan gratis tetapi malah lebih rajin mencari alasan daripada mengerjakan tugasnya ya. Ingat ya sahabat Suara, ini tadi itu fasilitas yang based on orang yang tinggal di Jakarta dan punya KTP DKI Jakarta. Sebenarnya kalau ngomongin Semarang itu juga banyak kok fasilitasnya. Kalau misalnya kamu punya KTP Semarang atau mungkin Jawa Tengah ya, setauku tuh juga ada pelatihan gratis di web Disna Kerja. Jadi kalau misalnya memang kamu katakanlah punya ponakan atau mungkin punya saudara yang baru lulus kuliah atau kerja yang ngasih belum dapat pekerjaan, atau mungkin malah kamu sendiri nih, kamu juga bisa tuh ikutin pelatihan-pelatihan kerja di, kalau nggak salah tuh di Disna Kerja apa Siap Kerja gitu websitenya, aku lupa. Cari aja pelatihan, dan itu setauku tuh gratis ya sahabat Suara, gratis tis-tis dan juga dapat sertifikat. Jadi bukan berarti yang ada cuma di Jakarta ya, di seluruh daerah tuh sebenarnya ada fasilitas-fasilitas gratis kayak gini. Tapi ya tergantung kamu nih, nyari taunya gimana, memakainya juga gimana fasilitas tersebut. Karena balik lagi, pemerintah sudah menyediakan, tapi kalau misalnya nggak dipakai sama masyarakatnya ya gimana dong, sama aja ya nggak.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

2,2 FM suara suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan gimana nih kabarnya sahabat suara? It's all good atau enggak hari Sabtu kamu nih? Apakah masih happy-happy aja atau udah mulai males nih rasanya pengen main gitu keluar ya? Kayaknya timbang scrolling-scrolling live TikTok doang ya gak sih? Kebiasaan hari Sabtu tuh gitu, males-malesan, mager-mageran. Tapi kalau misalnya nih kamu sering banget buat scrolling-scrolling live TikTok, kadang tuh paling suka yang kamu tonton tuh apa sih? Aku tergantung ya, based on itunya jam berapa dulu. Kalau misalnya masih siang atau sore gitu lah, yang aku tonton tuh ya paling siaran-siaran itu aja, orang main game, kalau nggak apa yang. Tapi kalau udah malam itu biasanya tuh aku nonton cewek-cewek kos gabut tuh biasanya tuh ya nggak, yang coba-coba buat cerita-cerita ngobrol-ngobrol midnight talk gitu kan, kalau nggak ya orang-orang jualan ya. Tapi kamu pernah nggak sih lagi nonton live TikTok orang jualan tiba-tiba yang live itu penyanyi terkenal? Ini kejadian nih sama brand Fenty Beauty. Itu tuh brand yang dimilikin sama penyanyi Rihanna, kalau kamu tahu, yang nyanyi Ella, my umbrella, Ella, Nah tiba-tiba dia itu muncul di live TikToknya si Fenty Beauty ini. Nah, dan yang bikin menarik, Rihanna tuh gak cuma muncul sebentar buat nyapa penonton gitu, enggak, tapi juga sekalian jualan di sana. Bayangin, sekalian jualan loh. Ini bukan main-main nih, bayangin yang punya brand yang langsung jualan di brand itu sendiri ya. Jadi kalau biasanya kita ngeliat Rihanna tampil di panggung megah dengan lampu sorot dan ribuan penggemar, kali ini suasananya beda banget. Bayangin seorang Rihanna yang bisa tampil di panggung internasional sekarang ikut meramaikan live shopping. Dan momen ini langsung ramai diomongin nih, karena penampilan Rihanna tuh terasa kayak host live shipping pada umumnya gitu, kayak ya udah gitu, kakak-kakak silahkan kak, barangnya bisa aku spill dikit-dikit ya. Ya kayak gitu, ceritanya juga kayak gitu, sambil itu mencetin bell itu, ting ting ting ting, cepetan kak cepetan, keburu habis, buruan di check out ya barangnya sebelum promonya kelar gitu, sambil ting ting ting ting kayak gitu. Dan tentu aja ada penonton yang masuk live cuma mau lihat-lihat, tapi begitu lihat diskon langsung mulai ngitung isi dompet, apalagi lihat Rihanna kan. Bayangin yang jualin Rihanna, beuh, apa nggak langsung nempel tuh para penonton matanya ya. Nah, kurang lebih suasana live shoppingnya seperti inilah ya, yang membuat kemunculan Rihanna itu terasa menarik. Bedanya kali ini yang menawarkan produknya bukan host biasa, melainkan Rihanna sendiri. Dan buat kamu yang belum terlalu familiar sama Rihanna ya, Rihanna tuh udah terkenal lah sama beberapa lagu, kayak contohnya tuh Umbrella, ya gak? Diamonds, We Found Love, ya gak? Nah, dia tuh juga ngebangun bisnis kecantikan lewat Fenty Beauty. Brandnya tuh dikenal menawarkan berbagai produk makeup dengan pilihan warna yang beragam, termasuk untuk banyak warna kulit yang berbeda. Jadi ketika Rihanna turun langsung mempromosikan produk brand miliknya, tentu perhatian publik jadi semakin besar, ya gak? Karena kita gak sedang lihat seorang selebritas yang sekedar memegang produk untuk kebutuhan foto promosi. Dalam siaran tersebut, Rihanna ikut berinteraksi dengan penonton dan menjelaskan produk seperti yang dilakukan host live shopping pada umumnya. Coba kamu bayangin ya, kalau lagi scrolling TikTok gitu kan, terus tiba-tiba muncul Rihanna di layar. Kamu mungkin awalnya ngira itu video lama atau potongan klip gitu lah ya. Ternyata dia lagi jualan live make up. Reaksi pertama mesti langsung kayak, ini kah Rihanna udah bangkrut? Dia udah kekurangan duit kah? Padahal mah enggak, itu dia memang lagi ngebantu aja tuh, ngebantu ya enggak. Nah, dan yang enggak kalah menarik adalah siaran tersebut berhasil menarik sekitar 1,2 juta penonton hanya dalam beberapa menit setelah dimulai. Angka yang fantastis banget sebenarnya. Coba kita bandingin dengan kehidupan sehari-hari, kamu bikin live yang masuk mungkin teman sendiri ya enggak sih, atau tongkrongan, atau mungkin saudara-saudara gitu doang. Tapi kalau misalnya ada artis sekelas Rihanna yang nonton, itu bisa sampai jutaan ya enggak? Padahal ya dalam waktu hitungan menit. Karena Rihanna itu punya penggemar dari berbagai negara gitu, dikenal luas sebagai musisi dunia dan juga memiliki brand kecantikan sendiri. Jadi kemunculannya aja udah cukup untuk membuat banyak orang itu penasaran ya enggak? Belum lagi orang-orang yang pengen melihat apakah Rihanna akan tampil seperti dirinya yang biasa kita lihat di panggung, atau justru menunjukkan sisi yang lebih santai ketika berjualan secara langsung. Dan ternyata justru sisi santai itulah yang membuat momen ini terasa menghibur. Nah, biar kamu juga ikut terhibur nih sahabat suara, dan kamu agak sedikitnya ya sama Rihanna itu siapa, aku pengen refreshing kamu dengan satu lagu Rihanna
yang collab sama Calvin Harris, This Is What You Came For. Langsung aja Sahabat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya sahabat suara. Dan seperti biasa kalau misalnya satu jam terakhir sebelum siaran, kita bakal bahas satu topik sampai nanti kelar ya. Dan buat hari ini sahabat suara, aku pengen tanya kabar kamu aja. Sabtu kamu itu kamu habisin buat apa ya gak? Boleh kamu share dengan foto juga sabi, dengan kalimat doang juga boleh, dengan kata-kata doang juga boleh. Lewat mana ngirimnya, bisa langsung kirimin aja lewat WhatsApp di 08112702, atau juga bisa lewat live TikTok ya di @iswara.smg, atau bisa lewat question box di Instagram iswara.smg. Langsung aja sahabat suara, aku tungguin jawaban kamu. Oke?

masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra nih ya Sahabat Suara. Dan aku pengen absen aja nih sama kamu, live update dong lagi pada ngapain aja ya sih. Aku sekalian live TikTok nih, jadi buat kamu yang pengen ngobrol bareng sama aku bisa yuk langsung masuk aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Karena aku pengen tahu nih Sabtu kamu lagi pada ngapain aja. Kalau aku nih ya jujur aja nih, wih mendung bos, let's go, alhamdulillah. Terpantau langit di luar udah cukup mendung ya, dan udah berangin juga, masya Allah. Sumpah Semarang membahagiakan bos. Bro, kalau kamu lihat ke luar sekarang di daerah Semarang atas tuh lagi cukup mendung lah, sedikit mendung nih ya bu. Nah nih Sabtu kamu pada ngapain aja nih, pada kemana aja nih, ayo absen. Nih aku udah live TikTok juga di @iswara.smg. Jadi kalau misalnya kamu pengen langsung join aja, langsung masuk aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja ya. Hari Sabtu aku siaran ya. Jujur aja nih aku siaran. Ntar kelar jam satuan, terus habis itu mau main nongkrong sama temanku bentar. Terus habis itu aku mau ke Mula Didum. Mau main lah sama teman-teman. Halo kabar Gio. Selamat pagi, siang ya. Kita sekarang ngobrol-ngobrol aja. Halo Kak Dino, Sabtunya pada ngapain nih Sabtu? Ayo hari Sabtunya dihabisin pada ngapain nih? Adakah yang jaga ronda?

bakwan Malang itu sabi banget sih. Hmm, enak. Emang seenak itu bakwan Malang mah ya. Nah ini kami nih Sabtu pada lagi di mana nih kami ini nih. Halo Nis, long time no see. Ada Nisa juga. Halo. Pokoknya kita mah sekarang hari Sabtu ini kita nggak ada topik apa-apa, kita bahas live update aja ya. Lagi pada ngapain, ntar deh sambil berangkat ngajar. Nah ini ternyata yang Sabtu berangkat kerja gak cuma aku ya, kami ini juga berangkat hari Sabtu tetap bekerja. Karena apa? Uang lebih penting daripada kesehatan ya. Layang-layangnya, tapi kesehatan pasti paling penting lah ketimbang uang ya gak? Tapi kalau bisa mah dapat sehat juga, dapat duit juga yang banyak ya. Pengennya sih seperti itu. Oke sahabat suara, aku tungguin live update kamu ya. Bisa lewat Instagram, bisa lewat live TikTok ya. Sama kalau di Instagram langsung share aja kegiatanmu di question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswada_smg. Atau bisa lewat live TikTok di @iswada_smg. Aku tungguin kamu lagi pada ngapain hari Sabtu ini. Oke.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
7: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat ngelihat mobil-mobil terbaru, kendaraan listrik ramah lingkungan, sampai teknologi otomotif canggih terkini. Ajak semua teman kamu dan jangan lupa amanin tiketnya ya. Gias Semarang 2026 bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin

kamu explore. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: band lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara, masih nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, dan lagi live update nih buat kamu ya sahabat suara yang pengen live update di sesi live update. Jadi kalau misalnya kamu pengen cerita-cerita tentang apapun boleh, dan aku tadi di live TikTok udah ada beberapa tuh yang cerita kalau misalnya satunya tuh lagi pada pusing ya. Tadi ada Diki Alfauzi yang katanya lagi pusing nih ngurusin bisnis keluarga sama bisnis sendiri. Itu adalah salah satu cara flexing pria paling menyebalkan. Pusing karena bisnis itu tuh salah satu flexing yang bagus banget menurutku, ya gak? How to flexingnya tuh lebih cakep gitu ketimbang kamu flexing barang-barang mahal tuh, ya gak? Mendingan flexing kamu itu lagi kerja keras, yang kayak tadi itu si Diki Alfauzi itu lagi pusing ngurusin bisnis keluarga and everything lah. Katanya tuh pusing. Dia tuh boncos mulu ya gak, karena duitnya tuh dipakai buat bakar duit lah, buat apa namanya, buat ads atau iklan atau apa. Tapi tuh kebanyakan para pembeli tuh tanya doang, terus habis itu udah pergi cabut gitu, kayak gak ada yang beli gitu, gak ada yang deal. Nah terus aku tadi sempat kasih saran tuh, coba deh kamu pakai cara ini, pakai cara ini, pakai cara ini begitu. Terus juga tadi live update ada juga dari Kavika ya, Kavika Yuna tadi katanya mau pindah ke Semarang, kerja ke Semarang per hari Senin besok. Yeay, terus tanya kos ada gak? Langsung aja kak, cari kak kos ya. Tapi kalau misalnya mau aku cariin, ada sebenarnya. Tapi tahu sendiri dong harus ngapain ya. Bisa kali yang gak 10% bisa. Ini orang penyer apa-apa diduitin ya gak. Terus tadi ada juga live update dari Mas Juk ya. Dia Mas Juk itu katanya tuh habis tertolak wanita. Ya Allah, sabar aja ya Mas Juk ya. Gak apa-apa, sabar aja. Janganlah kamu bersedih-bersedih seperti itu. Kalau misalnya memang kamu ditolak mah ya udah, nikmatin aja masa penolakanmu. Entar kalau misalnya nih kamu ketemu sama orang atau perempuan lagi, terus kamu suka sama dia, sayang sama dia, kamu cukup bilang brap brap brap aja. Hah? Maksudnya brap brap tuh gimana, Ting? Nah, ini aja nih aku puterin satu lagu maksud brap brap itu kayak gimana. Nih, coba dengerin lagu dari Raka Asmara. Kamu perhatikan seksama, kamu bakal tahu makna brap brap brap itu apa.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa live update dari kamu sahabat suara yang mungkin lagi beberapa ada di fase yang emang kurang enak, atau mungkin udah ada di fase yang cukup enak. Nikmatin aja fase kamu, ya gak sih? Lewatin itu pelan-pelan, jangan kebanyakan. Kalau orang Jawa tuh sambat ya, jangan kebanyakan sambat. Kalau kata orang Jawa, nikmatin aja. Pokoknya have fun apapun fase kamu sekarang. Selalu happy kalau bisa, karena happy itu, rasa happy itu, spread positivity itu nular. Jadi buat kamu yang mungkin memang lagi, katakanlah lagi lemes, lagi males, jangan kayak gitu. Keluarin rasa happy kamu sebisa mungkin, sehappy mungkin, biar orang-orang di sekitarmu itu juga ikut ngerasa happy. Ya, kita aja ya sahabat suara, karena udah jam 1 juga. Aku sekalian pamit, thank you buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 10. Thank you juga buat Kak Abib Skinny, produser operator kita yang sudah nemenin dan juga kebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu, aku Farid Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget. Iya bener. Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
4: Suara warga Indonesia.

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
8: Banyak.
7: 9%-nya berapa?
8: 25.965.000.
7: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
8: radio? Di thread rame banget, banyak
7: dan
8: banget soal radio.
7: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
8: Udah pasti itu bukan kita.
7: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
8: Kemungkinan juga bukan kita.
7: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
8: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
7: Apa tuh?
8: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
7: Widih!
8: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
9: Dengarkan suara di mana aja.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
4: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
5: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
8: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfoot.
10: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah memastikan masyarakat desa dilibatkan penuh dalam penentuan lokasi pembangunan koperasi desa Merah Putih melalui mekanisme musyawarah desa. Pelaksanaan program juga diperkuat melalui pendampingan aparat kewilayahan untuk memastikan lokasi yang telah disepakati masyarakat berada dalam kondisi kondusif dan strategis. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan TNI diperlukan agar pembangunan fasilitas Kopdes dapat berjalan lancar dan memberi manfaat ekonomi untuk masyarakat desa. Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan mendorong penguatan budaya demokrasi melalui penyampaian kritik yang konstruktif, damai, dan berbasis data. Ruang dialog sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada anak muda menyampaikan gagasan dan pandangan kritis untuk kemajuan bangsa. Ketua Umum DPP GMNI Suyari Somar mendorong pembenahan regulasi politik termasuk penguatan indikator kaderisasi dan mekanisme internal partai. Pemerintah terus mendorong ekonomi hijau sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru sekaligus penggerak investasi nasional. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon, termasuk sistem regrid unit karbon dan bursa nilai ekonomi karbon yang telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur melalui penanganan terpadu yang memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat terdampak. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa seluruh sumber daya lintas

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah, di Suara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
8: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Eh, ayah tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
10: Tonton langsung serunya Isuara di YouTube Isuara Official.
11: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Hahaha.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Cie, ada yang habis gajian nih. Awal bulan kayak gini biasanya dompet lagi wangi banget ya sahabat Suara. Weekend ini udah diajak jalan sama Ayang belum? Udah kemana aja? Buat kamu yang lagi keluar, jangan lupa ya bawa sunscreen sahabat Suara, karena Semarang makin kesini makin panas. Wow. Kemarin aku juga sempet tuh baca berita soal Semarang yang masuk 10 kota terpanas di Indonesia. Dan katanya suhu Semarang itu ternyata sampai 37 derajat kebakar gak tuh? Buat kamu yang naik motor setiap hari, siapin sunscreennya sama jaketnya juga jangan lupa dibawa ya. Tapi walaupun cuacanya lagi panas banget kayak gini, biar hati dan telinga kamu tetap adem, mending kamu dengerin aku di Jawara aja nih sahabat Suara. Jajaran lagu pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Pokoknya pantengin terus karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Nomor 12.

0: FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Ardito Pramono, Permainanmu. Buat nemenin kamu panas-panasan di jalan, aku ademin dulu nih pakai suara gantengnya Mas Ardito. Masih dengan vibe 90-an, Ardito Pramono bulan Agustus kemarin baru aja ngerilis single berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki ini ngangkat kisah soal fenomena situationship sahabat suara. Lewat lagu ini, Ardito juga mau ngasih semangat buat kamu yang lagi bertahan di hubungan tanpa kepastian nih. Kayak semacam cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh sahabat suara. Sakit banget sih itu. Kita ya udah berharap, udah ngasih ini itu, semuanya kita kasih pol. Tapi ternyata dianya biasa-biasa aja. Kode kita udah keras banget nih, tapi dianya malah kayak ya gak nangkep aja. Apa mungkin gak mau nangkep ya? Tapi lewat lagu ini, kamu bakal belajar untuk nerima kenyataan dan ngelepasin ekspektasi yang udah gak sehat lagi nih sahabat suara. Kalau soal musiknya, seperti biasalah, nuansa musik di lagu ini tuh masih Ardito banget, alias bawain musik pop era 80-an. Tapi yang bikin aku salut nih ya, walaupun musiknya itu 80-an, tema dari lagu ini menurutku very Gen Z-able. Gen Z banget sahabat suara. Kayak yang tadi aku bilang, ngangkat kisah soal situationship atau hubungan tanpa status yang sering banget dialami sama Gen Z. Terus ngomongin juga soal mixed signals alias kode-kode yang bikin bingung-bingung canggung sampai cinta bertepuk sebelah tangan juga ternyata. Kurang Gen Z apa coba? Itu semua adalah siklus percintaan Gen Z zaman sekarang. Makanya, biar gak bertepuk sebelah tangan, kebanyakan Gen Z tuh akhirnya milih di situationship aja nih. Pacaran, tapi kayak gak ada status gitu. Lebih adem sebenarnya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Hara, Aneh Tapi Nyata.
1: Nomor 10.

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Nah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
3: Suara, suara warga Indonesia. Nomor 9.

0: 101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini, ada Overnight, kita lewati berdua. Mungkin kamu sering dengar lagunya, tapi kamu gak tahu yang nyanyi itu siapa sih. Kita kenalan dulu yuk sama Overnight. Jadi, Overnight ini adalah band indie alternatif dari Pacitan yang mulai masuk dunia musik tuh sekitar tahun 2023, sahabat suara. Sampai sekarang, mereka udah ngeluarin 5 single, salah satunya lagu Kita Lewati Berdua yang mungkin udah sering banget kamu dengerin di TikTok. Soalnya banyak banget netizen yang bikin konten sama pacarnya pakai lagu yang satu ini nih, sahabat suara. Lagu ini diciptain sama sang vokalis Yoga Herlianto dari kisah nyatanya dia sendiri nih, waktu lagi ngejalanin hubungan jarak jauh alias LDR. Niat awal Yoga bikin lagu ini tuh sebenarnya buat hadiah ulang tahun istrinya. Sampai tanggal rilisnya lagu ini juga sengaja disamain sama hari ulang tahun istrinya loh. Kalau kamu ngira ini lagu baru, kamu salah besar, sahabat suara. Lagu ini tuh udah sekitar 2 tahun dirilisnya. Jadi lagu ini dirilis bulan Juli tahun 2024 dan mendadak viral banget di TikTok dan Instagram di tahun 2026 ini. Berarti sebenarnya banyak juga ya kaum LDR di Indonesia, sahabat suara. Semangat ya. Tapi kalau ngomongin soal LDR nih, aku mau menekankan lagi kalau LDR itu hubungan jarak jauh ya, sahabat suara. Ingat, jarak jauh. Soalnya ada nih temanku yang rumahnya ngalian pacaran sama orang Tembalang. Aduh, itu gak LDR. Dan dia nganggepnya LDR sama pacarnya. Gimana sih? Bingung banget deh. Ya gak salah sih, tapi gemes aja gitu. Kok orang ada ya stresnya konsisten kayak gini? Nih, kalau aku baca ya, sebagian riset mendefinisikan LDR jika waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk saling bertemu itu memakan waktu 1 jam lebih. Ngalian Tembalang? Kan gak segitunya ya harusnya. Tapi kan bisa kumpul di tengah kota, ya gak sih? Terus ada lagi nih beberapa survei yang mengkategorikan kalau LDR itu jarak pisahnya harus lebih dari 80 km sampai 200 km, sahabat suara. Baru deh, itu LDR. Wah, tantangan banget ya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, sahabat suara? Tembalang kalian tuh LDR apa gak sih? Ya ampun, sebel banget deh. Next, kita langsung lanjut aja. Di posisi 7 ada Dyskoria dan Berpesta.
1: Nomor 7.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 6.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Mawar Deyong Kan yang jadi Big Five kita di minggu ini. Bacanya bukan cuman kan ya sahabat suara, tapi harus kan. Soalnya judul lagu ini tuh emang dari ungkapan sehari-hari kayak kan udah dibilangin, kan bener apa kata gue. Nah kayak gitu tuh. Lagu ini bisa dibilang jadi lembaran baru untuk Mawar Deyong karena punya nuansa atau warna musik yang beda banget dari sebelumnya. Lagu ini tuh nyeritain soal intuisi, persahabatan, dan momen waktu seseorang lagi ngadepin konsekuensi dari keputusannya yang udah diperingatin jauh sebelum itu terjadi. Bener-bener definisi dari kata kan, ya sahabat suara ya, ya. Awalnya lagu ini tuh dirancang kayak percakapan duet antara dua sahabat gitu. Terus akhirnya dikembangin lagi nih jadi track solo yang jauh lebih personal. Versi akhirnya lagu ini diartiin sebagai dialog reflektif sama diri sendiri yang sempat ngeremehin firasat awal demi perasaan cinta yang akhirnya, aduh, kenyataannya pahit juga. Biasanya kejadian kayak gini ada di pertemanan cewek nih. Udah dibilangin, jangan dilanjut, itu orangnya gak bagus, jangan. Tapi orang itu tetap ngeyel, sahabat suara. Terus waktu akhirnya pahit nih, kita sebagai teman kan cuma bisa bilang, kan, dibilangin juga apa? Kan, gue udah bilang kemarin. Kan, lo pakai terusin sih. Kayak anak dimarahin sama mamanya ya, sahabat suara. Kamu punya teman yang kayak gitu gak sih, sahabat suara? Orang yang kayak gitu tuh biasanya udah kemakan cinta buta. Plus orangnya tuh keras kepala, batu banget dibilangin. Kalau kamu punya teman yang kayak gitu, mending iyain aja dulu. Iyain. Tetap dikawal, tetap ditemenin, sampai akhirnya ngerasain konsekuensinya sendiri. Kita mah sebagai sahabat cuma bisa nemenin aja, ya gak sih? Diajakin keluar, galau-galau, ya udah, ayo gue temenin. Ketawa-ketiwi aja di belakang kalau dia kenapa-napa, ya kan? Kalau secara produksi vokal dan aransemen, nuansa lagu ini tuh beda dari lagu-lagunya Mawar sebelumnya nih. Iqbal Siregar selaku pencipta lagu ini ngeliat keunggulan Mawar yang bisa nyampein pesan dan dinamika cinta secara jujur tanpa ngandelin teknik vokal yang terlalu berlebihan. Kalau kata orang musik, ini tuh namanya lagu yang emang tercipta untuk Mawar, sahabat suara. Single baru dari Mawar ini udah bisa kamu request di Suara ya. Request yang banyak, jangan lupa. Langsung aja kita dengerin nih di posisi keempat ada Caleb J, Gerilya Cinta.

0: 96,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Nomor

0: 107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Di peringkat ke-11 ada Ardito Pramono, Permainanmu. Di peringkat ke-10 ada Hara, Aneh Tapi Nyata. Di peringkat ke-9 ada Tulus, Satu Kali. Di peringkat ke-8 ada Overnight, Kita Lewati Berdua. Di peringkat ke-7 ada Diskoria dan Berpesta. Di peringkat ke-6 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-5 ada Mawar Duyong, Kan. Di peringkat ke-4 ada Caleb J, Gerilya Cinta. Di peringkat ke-3 ada Salma Salsabil, Maha Benar. Dan di peringkat ke-2 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Afgan, Langit Merah Muda.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Afgan Langit Merah Muda. Kalau kamu udah nonton film Agensi Rumah Tangga, pasti kamu udah tahu lah ya lagu yang satu ini. Jadi Afgan tanggal 10 September kemarin itu baru aja ngerilis single baru lagi nih untuk original soundtracknya film Agensi Rumah Tangga. Lagu ini tuh nyeritain soal pertemuan istimewa sama seseorang setelah sebelumnya dia itu pernah ngalamin patah hati yang pahit banget, sahabat suara. Jadi kayak ketemu sama yang namanya cinta lagi gitu. Kalau di filmnya sih lagu ini gambarin kisah romantis antara Kafka sama Katia nih. By the way, Afgan juga main loh di film Agensi Rumah Tangga dan perannya itu jadi Kafka. Kalau aku lihat-lihat lagi nih, kayaknya Afgan juga lumayan banyak ya main film, sahabat suara. Sebelum Agensi Rumah Tangga, terakhir yang aku tahu itu Afgan main di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Terus Imperfect juga pernah. Kalau zaman dulu itu ada Refrain di tahun 2013 sama Maudy Ayunda. Selain main film, kalau zaman dulu itu tuh ada Refrain, sahabat suara. Di tahun 2013 dia main sama Maudy Ayunda, Kebaran Aku Itu. Selain main film, ternyata Afgan tuh juga pernah bikin film nih, sahabat suara. Ada film Gila Jiwa The Movie yang disutradarai sama Afgan di tahun 2016.

0: ya, kurang idaman apa coba. Tapi satu yang disayangkan sahabat suara, Afgan itu kalau di chat slow respon banget. Aku DM dari tahun kapan gak dibales-bales sampai sekarang. Parah. Dan itu dia ya sahabat suara, jajaran lagu pilihan Istara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini ya. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joyo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
5: Aduh, deg-degan.
4: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
6: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
11: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
4: Dengarkan eSuara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good,

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat

manahin tiketnya ya. Giat Semarang 2026 bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal

Explore. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi warga.

0: lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Isuara.
0: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Isuara. Memainkan musik pilihanmu.
1: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, indeks ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebagian besar wilayah kota Semarang akhirnya diguyur hujan lebat pada Jumat 9 Oktober setelah beberapa bulan menghadapi kemarau. BMKG menjelaskan saat ini cuaca dipengaruhi oleh masa transisi El Nino. Masyarakat selalu dihimbau selalu waspada terhadap potensi genangan air di jalan protokol, angin kencang, serta pohon tumbang selama peralihan musim. Sebuah rumah milik perwira TNI diduga dijadikan markas operasi judi online. Dalam penggerebekan tersebut, petugas keamanan berhasil mengamankan 11 orang warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di dalam rumah tersebut. Kasus ini kini sedang ditangani secara intensif oleh pihak berwenang untuk mengusut keterlibatan oknum terkait. Mulai Oktober 2026, WhatsApp secara permanen menghentikan operasional aplikasinya pada ponsel yang masih menggunakan sistem operasi Android di bawah versi 6.0 Marshmallow. Penggunaan kini diwajibkan melakukan pembaruan perangkat agar tetap bisa bertukar pesan. Kebijakan privasi dan peningkatan fitur keamanan baru menjadi alasan utama pemutusan dukungan ini.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Pilihan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
9: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
8: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
9: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Apaan sih?
9: Yeay.
10: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
11: Noregayo!
12: Fantastic, baby.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
7: Dengarkan suara di Bandung

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sutradara Michael Bay dikabarkan dalam pembicaraan awal untuk kembali menggarap film live action ke-8 Transformers. Pekan ini Bay telah membaca naskah karya Jason Fox dan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.